Om Dasa Parana Kama Om Dasa Abhi Bura Bura Sura Sura Avarada Avarada Om Dasa Parana Kama Om Dasa Abhi Bura Bura Sura Sura Avarada Avarada Om Dasa Parana Kama Om Dasa Aragam Bade Devante.